Kuna mada dulu bani. Kalau sepak kita, sepak pemain kita bagai, kita mampu juga kita mada dulu. Nampak jadi, oh nampak. Nampak.